Fahe, Allah'a azabıga terin kofayin evrenge macha, atvedane kamge bire, nuata evren nudene tibba, kulliyaka qiyamatge vagutu evrennan atvedane kamge bire neti, evren amankan libgen tibi hiyye.

Mara, kurige andan tak ke awak kadang kalau kurige lawe me vali. Mehar garing, egar garing pansas, deminat hingga mani me garing deh rajah garong lumen kure me gendani. Me wahkes me show ek argu me ittima ita fahat masal tak agulai gutun khayal badal kula wahk da kalma kure genda show argu me am gutika show kure me gendani. Malege ek hisab takun wagutun. Mere argu me tibi studio ga. Me studio ga argument ti beru mere argument mi dakkamu mi dani mi aila rulen di mawa sab taka gule gutun de argument ge vare gina baveri na wahka dakkale vich mere ge shoge tere ge den e me bodu sabab ta hoge tere ge faha kura vafi gutu nu kurun a ege ge ole ti tan tan kole mi hun ge na vi maila gi masata bodu ege mes mi aila rulen di mawa kama aila ge tere ge masa je di mawa sabtu go tu ga adi ham pa kore ka kone ka ka dak je wa ka ta nu de kum de mali dati ka ma hore nu ni dilum ge burakam haile wa gu tu nu de ma ki ves kulun ta hi nar wa ka me gu t ka fa kore vi aila ge member ge met ko nen che tu baru ge lo den do go da ma kar he du ma ki es mi kal kan kan di mawa ka me gu t ka den he me fa hun ga ma me wa ka dak ka di ba ri fa kore wa den ha ma e ka kone ka ka das nu ve ama e nan riti vegen nuni emi ha riti vegen kula riti vegen kalgotaka mi kaven kuri mes dimave mi kalamassata dalgumenge tajriba kar bebe flun mi paha kura wagutka mali fudun terikan kudo ma dilumge kharadu tabel hetunga dimav gonje hunta ke sama masala dimav danakame demi hun kure ikako goiddunu kurun mi sama den demes paha kura be masala ta enu dalgumenge ehun terimes kaven ge atka dima kudu kudu masala ta ma bodu kolumes getteri kamen netu den dini kan kama samal kan nu dinu mes ve danakame ge gutka paha kura wafu meti masalen hallu nu kure jenem aila rolum ge kurin daira ge mahirun ge nota itubar hori bade timi hun ge ehi terikan hodum swara mohim kame ge gutka ba fa korwa ati tajriba kar be be fulmes merde meti sho ni mala wagutu jehifa mere ge sho ni mala falgu me wa kivela ni rat kore bia ani kas anna hafta ga male ge komme sarah da kunti be funa badal kolum ge umit ge id ge fahun ge yewani badal wan kuri ha be funa sidum bari kuin ge to den mere ge sho wes ufe di hama aishat nasim den forum ge hetir vedni ifa producer ge gutu masi ke kuri aliya kuri ha be funa sbar ama rakha tiri ufa veli pan den bandu dosta ke takure meti e huri ha dosta ke swara ufa veli ida ka beswana kam ge umit kami wa kivelani me hafta bandake samawarang ufa veli hafta bandaka wani kam ge umit kami wa kivelani wassalamu alaikum.